Teresiko punha jima tikam from the movie Jima tu ya segarnya setes apa nya karyakramat sangeta kerita hoite ter anikaning dhanyawad amchi sati dile badal dhanyawad namaskar wa shubh din.